Lagi ibu kahen, sio omin kini aku behdos. Aku tak aku ina bich, udli rati luka aku sak ekce utak kasulang ati. Mahal cut labu tesibal ati, karena kat sak sahih olehin. 104.5 FM, lukin lagi ibu kahen, sio.

0: que la tus ilrik angel shlo kominkili akwabeh Dios. Tak kochweni toh sa ahunchik lihonak.
1: Doce del mediodía, 30 minutos.
2: La hush belipo septiembre, kutankili katenamit Guatemala, utanahuan, chianchalili kam nakatye nakatkara at tenamit, utpuktesipal atin sa ilch olehil sa 104.5 nashkesh sa ilach ol at kachina usil tenamit Guatemala, sa la kutankil nakakela lokal.